0: gimana dong lah kita pun mungkin ini buat esok nanti kita oh
1: slippery. NPYT, NPYU, the voice of the Basayaki tribe.